terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Teman Pro 2, sudah waktunya kamu dengerin ngopi, ngobrol pagi di Pro 2.

0: IG kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Masih di ngopi ngobrol pagi teman Pre 2. Kita masih dengan ngobrol-ngobrol santai lah ya pagi hari ini. Hari Minggu. Hari Minggu tuh hari yang nanggung ya. Karena besoknya udah Senin ya. Jadi ya hari ini tuh emang benar-benar harus banget untuk puas-puasin lah ya, untuk mau main lah, mau mengerjakan apapun itu ya, emang waktunya tuh di hari Minggu teman Pre 2. Kalau Sabtu tuh kan kita masih bisa berleha-leha karena Sabtu, Minggu masih ada waktu gitu kan. Tapi kalau udah Minggu, besok Senin udah gak ada waktu nih. Nah biasanya Minggu tuh kamu ngapain aja sih teman Pre 2? Apalagi di jelang-jelang kemerdekaan ini, apakah sibuk untuk masang bendera? Tapi kayaknya kalau masang bendera sih udah lah ya teman Pre 2. Harusnya ya, harusnya udah. Dari awal bulan Agustus kemarin di tanggal 1 tuh harusnya udah ya. Tapi ya yes, boleh deh kamu share ke aku kira-kira kegiatan kamu setiap hari Minggu tuh apa aja, atau mungkin planning kamu hari ini apa aja tuh teman berdua.

kerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Ari Lesmana, teman Pre 2 featuring sama Wisnu Santika ya. Ini satu kolaborasi 2026 yang enggak disangka-sangka gitu ya. Wisnu Santika, Ari Lesmana, lagunya jadi kayak gini. Tapi aku suka, teman Pre 2. Aku harus pergi. Kalau kamu juga suka sama lagu baru yang satu ini ya, jangan lupa untuk di-request terus di Pre 2 FM Ternate ya, teman Pre 2. Kita masih ingin ngobrol-ngobrol pagi. Ngobrolnya masih seputar ini ya teman Pre 2, hari kegiatan hari Minggu kamu, persiapan-persiapan apa aja, mungkin hari ini kamu mau kemana ya, daily hari ini gitu. Aduh, daily hari ini gimana sih maksudnya? Kegiatan hari inilah ya, apa aja gitu. Tapi kalau aku ya biasanya di hari Minggu kalau nggak ada acara ya paling ngajak anak main ke playground, atau kalau libur. Tapi kalau enggak berarti ya seputar-putaran kota Ternate aja, atau mungkin bisa nyambi gitu kan, nongkrong di Tolire atau kemana gitu kan, lihat sunset sore-sore, seru tuh. Anyway, teman Pre 2, kalau misalkan kamu yang hari ini udah punya planning mau kemana gitu ya, boleh kasih tau ke aku di via WhatsApp 0813 7312 5896. Aku tungguin ya, teman Pre 2.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Hey Diamond, teman Predue, Justin Bieber nemenin minggu kamu nih ya teman Predue. By the way, hari ini tuh di CFD rame banget. Aku sempat sana buat beli salad sayur kan teman Predue tadi pagi banget. Rame banget karena ada dua event running gitu ya. Dan betul-betul jalanan tuh macet banget, kayak nggak seperti hari Minggu pada biasanya gitu loh. Tapi kayak semakin kesini tuh orang-orang udah pada hari Minggu tuh jadi hari yang rutin gitu ya, untuk ke CFD atau mungkin mengisi waktu untuk sedikit berolahraga ya teman Predue. Seru banget ya, sekaligus juga bisa menghidupi UMKM juga ya kan teman Predue. Serunya jadi kayak hari Minggu itu adalah ladang cuan untuk para pedagang-pedagang yang setiap hari Minggu itu selalu berjualan teman Predue di CFD. Semoga kamu yang berbelanja juga ikut dapat berkahnya juga ya, bukan hanya penjualnya tapi kamu yang berbelanja juga dapat berkahnya, amin. Kita bacain dulu ya yang udah kita tergabung pagi hari ini dari Kak Andri namanya. Hai Kak Andri, dia bilang Minggu sih biasanya nggak terlalu yang gimana sih, paling ngabisin waktu buat nonton film aja karena besok kan Senin juga. Tapi tergantung kalau ada callingan dari teman-teman buat nongkrong atau mau kemana gitu, ya udah gaskan aja selama masih ada waktu. Oke, selagi masih ada waktu. Terus ini juga dari Kak Amelia namanya. Hari Minggu tuh hari yang malas banget untuk kemana-mana Kak, jujur, karena benar-benar harus nyiapin segala-galanya di hari Minggu buat mempersiapkan diri dan kebutuhan di hari Senin buat masuk kerja. Apalagi aku masuk kerjanya memang pagi banget, pulangnya udah hampir malam gitu. Jadi memang harus nyiapin tenaga. Jadi kadang-kadang kalau misalkan ada tenaga untuk keluar ya udah jalan, tapi kalau enggak ya udah ngabisin waktu di kontrakan aja. Itu dia ya. Masing-masing sih. Sama kayak aku, kayak Minggu tuh, apalagi kalau Minggu dan Seninnya masih kerja gitu kan. Nah itu berarti bakalan nge-spend waktu buat di rumah aja ya, atau mungkin kalau cuma sekedar buat keluar makan ya udahlah ya. Tapi kalau misalkan mau jalan-jalan dengan sepatu roda aku itu kayaknya dilihat dulu kalau memang penting-penting banget, atau mungkin ngisi waktu, atau ya bisa-bisa aja. Tapi kalau terlalu bikin capek kayaknya belum dulu deh, belum. Tadi ya yang pengen gabung lagi boleh, aku tungguin ya, masih sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Posesif teman berdua dari OKAI. Kita ada di masih di Spada, masih di ngopi juga ya. Apapun yang kamu kerjakan di hari ini ya, apapun yang udah kamu planningkan mungkin dari kemarin-kemarin, ada yang udah janjian mau ketemuan hari ini dengan berbagai aktivitas di hari Minggu ya kan teman berdua. Ya semoga semuanya bisa berjalan sesuai dengan planning kamu. Tapi kalau misalkan ada rencana yang berubah ya, ya berarti itu hal biasa lah ya. Biasalah. Ya udah deh teman berdua, untuk ngobrol-ngobrol pagi kita sampai di sini aja dulu, karena setelah ini kita akan ada updatean informasi terbaru di Info Pro 2 di pukul 10 ya, dan bakal dilanjutin nantinya dengan Pro 2 Hitlist di pukul 10 ke pukul 11 sampai ya 10 sampai 11 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Jangan pamit dulu dari Spada kita pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu dengerin Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Jalan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertain teman Pro 2. Lagu Agus dari Taylor Swift dihapus dari video TikTok Trump. Lagu Agus milik Taylor Swift resmi dihapus dari video promosi di akun TikTok tim kampanye Donald Trump setelah memicu isu hak cipta. Audio lagu tersebut yang diambil dari album Folklore mendadak hilang dan tidak lagi bisa diputar sejak Jumat 7 Agustus malam waktu setempat seperti yang diberitakan oleh Verity. Permasalahan bermula setelah unggahan video yang memperlihatkan momen Donald Trump dan juga Melania Trump sedang menyaksikan kembang api dari atas balkon sempat memanfaatkan track lagu populer itu. Tim kampanye Trump bahkan menuliskan caption yang secara terang-terangan menyenggol sang musisi dengan klaim Taylor Swift bakal senang lagunya dipakai untuk mendukung gerakan mereka. Namun pengguna TikTok di Amerika Serikat kini hanya menemukan pesan peringatan resmi yang menyatakan bahwa pemilik hak cipta tidak menyediakan audio tersebut di wilayah mereka. Beralih ke kabar olahraga teman Pro 2, Xabi Alonso dan Amorim terpukau dengan atmosfer GBK. Pelatih Chelsea Xabi Alonso dan juga juru taktik AC Milan Ruben Amorim kompak melayangkan pujian setinggi langit terhadap atmosfer megah Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta. Apresiasi tersebut dilontarkan usai kedua raksasa Eropa itu menuntaskan laga uji coba pramusim di Jakarta. Saat duel sengit Chelsea versus Milan terjadi di atas lapangan, gemuruh dukungan puluhan ribu supporter di tribun ikut mencuri perhatian kedua pelatih kelas dunia itu. Alonso mengaku sangat terkesan dengan militansi pendukung Chelsea dan AC Milan yang tidak henti membakar semangat tim sepanjang laga. Pelatih asal Spanyol itu menilai riuh sorak-sorai penonton menciptakan suasana sepak bola yang autentik. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kau bisa ikuti pukul 15 sore waktu Indonesia Timur. Saya Jalan Reski Amalia, terima kasih dan selamat pagi.
2: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: YFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, selamat pagi dulu buat yang baru gabung. Yes, kita ada di Pro 2 Hitlist dan seperti biasa udah ada langganan-langganan kita nih ya setiap pagi. Katanya ini dari Zahra. Selamat pagi Kak, saya Zahra dari Berbiner. Izin request lagunya Sabrina Leonor dong Kak yang judulnya Haha. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Nanti bakalan di-play ya Zahra ya. Terus juga ini aku bacain yang Sabrina semuanya aja ya. Ini katanya dari Asri ya, izin request Haha Sabrina Leonor. Makasih. Sama-sama, nanti di-play. Terus ini dari Maria ya, yang request sama juga Sabrina Haha. Ada juga dari Nailul ya, ini juga request yang sama. Terus juga dari Widya yang mau request Saha, dari Sabrina juga. Ada dari mana lagi nih, dari Mutia Azila mau request lagunya Sabrina Leonor judulnya Haha. Oke, banyak banget nih diserbu sama fansnya Sabrina gak tuh ya. Hai Kak, selamat pagi, aku Ara, izin request lagunya Sabrina Haha, terima kasih. Sama-sama. Dan langsung aja kayaknya ya. Tapi sebelum kita ke Sabrina ya, teman Pro 2 dengan Haha, aku mau ngajakin kamu dulu buat dengerin satu lagu baru. Aku mau ngajakin kamu buat dengerin satu lagu yang gak kalah enak juga. Ini lagu baru banget ya, siapa tahu kamu kecantol dan pengen ini ya, request terus. Lagu baru dari Enau dan juga Momo, teman Pro 2, sudah tahu Tuhan kita beda.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Prancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

Masih di Pre2 Hitlist, teman Pre2, kita ke requestan lagi ya, teman Pre2. Ini ada dari, gak ada namanya nih, oh Atul namanya, hai. Katanya selamat pagi kakak, saya Atul, mau request lagunya Sabrina, haha. Sorry banget nih kak, tapi tadi udah di play, ya udah yang tadi ya. Mungkin kamu belum sempet dengerin ya, tapi karena memang tadi aku puterinnya sekalian ya, sama banyak yang request juga. Nanti besok kalau misalkan, atau nanti malam ya, mau pengen ikutan buat request lagi, boleh balik lagi ya teman Pre2, atau buat Kak Atul, atau yang mungkin belum sempet untuk ikutan untuk pagi hari ini, boleh nanti malam ya teman Pre2. Masih dengan lagu-lagu bagus ya teman Pre2 ya. Kalau tadi kita udah dengerin posesif dari Okay ya teman Pre2. Nah jadi posesif ini tuh salah satu lagu yang memang udah dari tahun berapa ya, sebentar ya, Possessive Naif tuh udah dari tahun 2002, pokoknya 2000-an lah ya teman Pre2. Dia banyak banget di recycle teman Pre2 sama beberapa band gitu. Tapi yang paling terakhir aku pikir tuh Okay nih kayaknya yang paling terakhir. Ternyata ada lagi nih yang baru aja rilis. Ada Delantis dengan Jangan Terlalu Posesif, tapi sama aja sih lagunya sebenarnya teman Pre2. Jadi Posesif dari Naif ini tuh dirilis pada tahun 2000 ya. Ini single utama dari album kedua mereka yang bertajuk Jangan Terlalu Naif ya teman Pre2. Dan lagu ini tuh juga dari Naif ya, masuk dalam daftar 150 lagu Indonesia terpopuler sepanjang masa versi majalah Rolling Stone Indonesia tahun 2009. Goks banget, gokil ya. Ini adalah salah satu band yang bisa dibilang masih punya nama lah ya di Indonesia gitu. Karena sejak mereka terbentuk dari tahun 1995 bahkan ya, sampai sekarang udah sekitaran 30 tahun, 31 tahun lah ya, kurang lebih teman Pre2. Wah, semoga ya tetap solid-solid aja, walaupun ya sang vokalis ya, yang lain-lain udah mencer-mencer, tetapi masih tetap dengan karya-karya mereka juga teman Pre2. Ya udah deh, kita dengerin aja ya, Jangan Terlalu Posesif dari Delantis, salah satu lagu recycle ya, salah satu lagu lama dari Naif yang dibawain lagi sama Delantis. Enjoy! Yeah.

Kita melawan dunia, teman Pradua. Bale, bukan. Itu beda ya. Beda ceritanya itu, beda lagu ya kan. Oke deh teman Pradua, di jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur, Pradua Hitlist sampai di sini aja dulu barengan sama Zilan Reski Emily, karena setelah ini di pukul 12 nanti kamu bakal ditemenin sama Tri Ismail ya. So, kamu enjoy aja ya, menikmati hari ini sambil dengerin Pradua FM. Ternate masih banyak banget lagu-lagu bagus yang akan aku play buat menemani hari Minggu kamu nih teman Pradua. Yes, jangan pamit dulu, jangan lupa untuk selalu dengerin Pradua FM Ternate di 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital atau dengerin juga melalui streaming di www.rri.co.id. Jangan pamit dulu, bye bye, love you all.

tercinta sempurna sederhana satu.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Sebanyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggu di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget.
1: Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku
0: Yang.
2: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP.

Teman berdua untuk sampai siang di hari ini. Setelah ada Zilan yang jadi teman kamu, ada Tri Smile yang sekarang bakal nemenin kamu untuk santai siang di akhir pekan ini, di hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Dan masih pada musim kemarau, jadi di luar juga terik banget. Jangan lupa minum air yang banyak, teman berdua. Aku tadi udah makan, udah minum air, udah ngopi juga, dan siap untuk jadi teman kamu. Kita temenan yuk. Dan teman berdua, untuk nantinya aku bakal sampai jam 4 sore aja untuk hari Minggu ini, karena di jam 4 sore sampai jam 6 sore kalian akan mendengarkan untuk tanggal lagu top 20 nasional untuk Indonesia dan juga mancanegara. Semuanya bakal komplit untuk bisa mewarnai hari Minggu kamu di bulan Agustus ini.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

2 persis banget nih, baru sekitar 1 menit lalu ya, ini 2 unit pemadam kebakaran mengarah ke arah utara dan belum mendapat update perihal pemadaman yang dilakukan, titik lokasinya di mana. Tapi untuk semuanya lebih berhati-hati lagi Tongpre 2 ya, untuk yang mau bakar sampah atau yang mau bakar sesuatu di area terbuka, karena memang kita sekarang lagi ada di musim kemarau, atau pada akhirnya di bulan Agustus dan September ini juga diprediksi menjadi puncak dari musim kemarau ya. Dan untuk wilayah Maluku Utara juga masuk pada wilayah yang akan mengalami panas ekstrim ya Tongpre 2. Jadi lebih berhati-hati lagi untuk semua hal yang kita lakukan di area terbuka ya. Dan Tongpre 2 untuk santai siang di hari ini, nantinya aku bakal update ya perihal titik pemadaman dilakukan di mana, terjadi di mana. Tapi yang pasti 2 unit mobil pemadam kebakaran ini baru saja melewati Jalan Sultan Hairun dan mengarah ke arah utara ya. Dan Tongpre 2 ini kita masih akan ngomongin soal yang berhubungan dengan prediksi BMKG ya. Untuk selanjutnya aku punya informasi nih, berdasarkan data dari NASA dan juga Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, bahwasanya nanti bakal ada gerhana matahari total yang akan terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Tapi ada satu kabar yang perlu banget diketahui bersama Tomra 2, kalau fenomena ini tidak bisa diamati dari wilayah Indonesia ya. Karena baik untuk sebagai gerhana total maupun gerhana sebagian, meskipun tidak bisa kita saksikan langsung di tanah air Tongpre 2 atau di Indonesia, gerhana matahari total 2026 ini diperkirakan sendiri tetap akan menjadi perhatian dunia karena lintasan totalitas melintasi sejumlah negara Eropa dan kawasan Atlantik Utara. Gerhana matahari total Tongpre 2 merupakan peristiwa ketika bulan ini berada tepat di antara matahari dan bumi, sehingga seluruh piringan matahari tertutup di wilayah yang berada di jalur totalitas. Seperti itu Tongpre 2. Ya, ini karena kita nggak bisa melihat secara langsung dan Indonesia bukan pada jalur yang dilintasi oleh gerhana matahari total 2026. Tapi kalau misalnya nanti kita juga akan mungkin melihat ya banyak tangkapan video dan foto dan lain sebagainya perihal gerhana matahari itu, nanti diprediksi di tanggal 12 Agustus 2026. Dan selamat siang buat semuanya, aku juga sekaligus informasiin buat kamu, untuk hari ini Tongpre 2 kumandang azan salat zuhur akan kami kumandangkan di pukul 12 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Sesungguhnya desah nafas telah terhitung, jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang, detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan jadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allahlah setiap nafas dan detik yang kita tuju.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
0: 저리로 가보자.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
0: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kali gitu? Boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

banyak informasi dari dunia olahraga nomor 2 di santai siang untuk hari ini. Dan yes, di luar masih sangat terik nomor 2. Jadi buat kamu jangan lupa banyakin minum air putih nomor 2. Aku punya kabar dari kabar duka ya nomor 2 yang menghampiri mega bintang timnas Argentina Lionel Messi setelah sang ayahanda tercinta George Messi meninggal dunia pada usia 68 tahun. Dan George Messi sendiri juga merupakan agen dari Lionel Messi yang meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 7 Agustus waktu setempat atau pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat di Rosario, Argentina nomor 2. Dan kemudian belum ada kabar resmi terkait dengan penyebab kematian dari George Messi, namun ayah dari Lionel Messi ini juga memang sudah cukup lama berjuang untuk melawan penyakitnya nomor 2. Dan kabar duka ini juga sampai ke kubu Real Madrid yang sempat menjadi rival La Pulga saat masih bermain untuk Barcelona. Dan meskipun pernah menjadi yang bebuyutan di lapangan hijau, Los Blancos tetap menyatakan duka cita atas kepergian orang paling berperan dalam karir dari Lionel Messi nomor 2. Dan George Messi juga memiliki peran besar dalam perjalanan karir dari sang anak Lionel Messi, dan ia bahkan rela meninggalkan pekerjaannya di pabrik baja di Rosario untuk bisa mendampingi sang anak untuk pindah ke Spanyol dan bergabung dengan Akademi Barcelona. Nah, dari sana nomor 2, karir Messi juga terus menanjak hingga menjadi legenda Barcelona sebelum melanjutkan perjalanan atau petualangannya ke Paris Saint-Germain dan juga ke Inter Miami. Dan itu dia untuk kabar dari dunia olahraga sebagai pembuka mengenai kabar ayahanda tercinta dari Lionel Messi yang tutup usia. Dan sekaligus kita juga dari keluarga besar Prodo ternyata mengucapkan duka yang mendalam atas kehilangan ayah tercinta Lionel Messi tahun pre-2. Dan kemudian kita ke kabar lainnya lagi yang masih menjadi bagian dari informasi olahraga. Nah, tahun pre-2 selanjutnya kita punya kabar dari timnas Indonesia yang gagal total alias gatot di Asian Championship 2026 atau Piala AFF 2026 usai hanya mampu finish di peringkat ketiga untuk grup A. Dan hasil imbang kalah melawan Singapura di Stadion Jalan Besar di hari Jumat malam waktu Indonesia Barat ini gagal mengantarkan timnas Indonesia lolos ke babak semifinal. Dan nomor 2, untuk kegagalan lolos fase grup sendiri menjadi yang keenamnya setelah 2007, 2012, 2014, 2018 dan kemudian di 2024. Dan bahkan tersingkirnya Garuda merupakan kali kedua secara beruntun sekaligus mengulangi apa yang pernah terjadi pada 2014-2018 juga tahun pre-2 ya. Dan berkekuatan para pemain terbaiknya dari kompetisi domestik maupun pasukan John Herman gagal bersaing dengan Vietnam dan juga dengan Singapura. Dari 4 laga tahun pre-2 timnas Indonesia hanya meraih 2 kemenangan melawan Kamboja dan juga cuma menang melawan Timor Leste dan sekali imbang melawan Singapura dan sekali kalah melawan Vietnam. Dan pengamat bola nasional ada Ibam Hariri juga yang menganalisis penyebab tersingkirnya timnas Indonesia dari Piala AFF 2026 yang menurut dari Ibam Hariri bahwasanya kalau John Herman ini belum memahami persaingan sepak bola di Asia Tenggara. Dan salah satunya yang ia soroti adalah saat Garuda ataupun skuad Garuda kalah 0-3 dari Vietnam yang menurutnya untuk John Herman sendiri masuk dalam perangkap taktik dari Kim Sang-sik ya. Dan kemudian juga untuk meskipun begitu dari skuad Garuda mampu menguasai jalannya laga dan tampaknya sejumlah serangan yang dilancarkan berakhir dengan kebuntuan. Dan bahkan untuk skor pertahanan menjadi salah satu titik lemah dari timnas Indonesia dan terbukti 3 gol yang bersarang ke gawang Nadeo juga berasal dari kekosongan lini belakang. Dan Ibam juga mengaku kecewa dengan kegagalan timnas Indonesia untuk bisa meraih kemenangan melawan Singapura tahun pre-2. Menurutnya pemain skuad Garuda tampak masih sangat mentah bila melihat 2 laga terakhir melawan Vietnam dan juga Singapura tahun pre-2. Ini ibaratnya belum matang gitu ya. Jadi masih perlu dimasak lagi, diracik lagi gitu untuk bisa mendapatkan komposisi yang sangat pas sampai pada akhirnya bisa kembali disajikan permainannya timnas kita di lapangan hijau.

Kita masih di Santai Siang Tom Redue, dan kita lanjutin lagi untuk informasi dari dunia olahraga. Kali ini aku punya kabar dari AC Milan yang mendapat sorotan dari media-media Italia setelah mereka menelan kekalahan 0-3 dari Chelsea di laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026. Dan Tom Redue, duel Chelsea dan Milan ini tuh, ini laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Sabtu malam, dan Chelsea mengamankan kemenangan melalui 2 gol dari Joao Pedro dan juga 1 gol dari Moises Caicedo. Dan kekalahan ini juga membuat Milan yang merupakan asuhan dari Ruben Amorim belum meraih kemenangan dalam 3 pertandingan pramusim yang sudah dilakoni nomor 2. Rossoneri juga sebelumnya bermain imbang 2-2 melawan Celtic dan juga 1-1 kontra Inter Milan. Dan performa Milan saat menghadapi Chelsea pun mendapat sorotan dari sejumlah media Italia. Dan salah satunya ada Gazzetta dello Sport yang menilai kalau pertandingan melawan Chelsea menjadi langkah mundur bagi Milan dalam persiapan menghadapi musim baru. Media ini juga menyoroti kemampuan dari Rossoneri menciptakan ancaman berarti sepanjang pertandingan berlangsung, dan Milan disebut tampil dengan banyak eksperimen karena Amorim membagi skuadnya ke dalam 2 komposisi yang relatif seimbang untuk kedua babak laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan Gazzetta juga menyebutkan pemilihan pemain dari Amorim ini membuat performa Milan masih sulit dinilai secara menyeluruh. Namun untuk laga berikutnya, kala menghadapi Manchester United, disebut akan menjadi ujian yang berbeda karena pertandingan ini juga menjadi persiapan terakhir sebelum Milan mengawali kompetisi Liga Italia untuk nantinya menghadapi Torino dan Tom Redue. Sementara itu dari media lainnya ada Corriere della Sera yang menyoroti perubahan permainan Milan setelah mampu menjalani sekitar 30 menit pertama dengan baik ya. Dan di mana menurut dari media tersebut, tim asuhan Amorim kemudian kehilangan kendali di pertandingan yang berlangsung sampai peluit panjang, dan full time-nya Milan kalah telak dengan skor 0-3 dari Chelsea yang berlangsung di Jakarta. Ini untuk musim yang akan bergulir nanti juga akan menjadi apa ya, menjadi satu persiapan yang dilakukan oleh semua tim tanpa terkecuali. Dan pramusim ini juga banyak pertandingan yang disajikan tahun pra-2. Kalau derby Inter dan Milan kemarin kan itu berbagi poin ya, 1-1 ya. Kemudian dalam 3 laga yang dilakoni sama Milan juga belum ada kemenangan. Dan semoga aja nanti ketika Amorim juga menghadapi mantan tim asuhannya akan ada racikan yang berbeda gitu ya. Dan tentunya juga akan ada hasil yang bisa berbuah manis untuk pramusim dari Milan, atau bahkan sebaliknya, MU yang akan membuat Amorim tertunduk pada pertemuan pramusim.

Dan tolong Pro 2, nantinya di pukul 13.30 aku bakal ngajak untuk flashback hits di Pro 2 Ternate. Kira-kira lagu-lagu mana aja yang nanti bakal terputar? Aku juga gak tahu persis ya, karena si Minty udah merahasiakan lagu-lagu yang nanti dia pilih untuk bisa kamu dengar di santai siang flashback hitsnya Pro 2 Ternate. Dan sekarang kita mau ke mana lagi nih? Kita ke lagu bagus mana lagi? Mana lagi? Semuanya bagus. Dan pastikan kamu tidak mengganti channel radionya, karena kita bakal kembali mendengarkan satu lagu bagus dari koleksi new entry-nya Pro 2 sebelum kita ajak kamu untuk flashback hits di Pro 2 Ternate.

0: Ternyata laut kita cukup indah ya.
1: Iya, Put. Laut sumber kehidupan kita. Laut menyediakan 50 hingga 85% oksigen yang kita hirup. Tapi, Put, laut kita terancam polusi, perusakan terumbu karang, dan penangkapan ikan berlebihan bisa menghancurkan ekosistem laut.
0: Lalu, apa yang bisa kita lakukan?
1: Nah, yang harus kita lakukan yaitu buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang limbah ke laut, dan dukung konservasi laut.
2: Mari kita sama-sama melindungi kekayaan alam kita.
3: Jaga laut untuk masa depan kita.

0: here.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu tumbler kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, Gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku, Gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

masih di Sampai Siang Kompre 2 dan aku masih menyimpan banyak informasi-informasi buat kamu untuk informasi hiburan. Yes, benar banget Kompre 2. Kita bakal ngebahas soal informasi dari dunia hiburan yang kali ini hadir dari film Indonesia Kompre 2. Ini ada film 4 Musim Pertiwi yang akan ditayangkan perdana di Toronto International Film Festival 2026. Dan ini adalah karya terbaru dari sutradara Camila Andini. Dan 4 Musim Pertiwi Tongmam Per 2 akan melakukan world premiere di ajang Toronto International Film Festival 2026 pada bulan September mendatang. Dan film ini juga dibintangi oleh aktris cantik Putri Marino, kemudian ada Arya Saloka dan juga ada Christine Hakim yang terpilih sebagai bagian dari program Surprise. Dan ini salah satu seksi utama ya dari Toronto International Film Festival yang tahun ini menampilkan 54 film dari sineas yang mewakili 50 negara. Yes, kabar lainnya lagi nomor 2. Aku punya kabar dari lagu milik Taylor Swift yang judulnya Agus. Ini juga resmi dihapus dari video promosi di akun TikTok tim kampanye dari Presiden Donald Trump, yang dimana juga ini setelah ada pembahasan dan memicu isu dari hak cipta Tompra 2. Dan lagu yang diambil dari album Folklore di tahun 2020 ini juga mendadak hilang dan tidak bisa diputar sejak hari Jumat malam, di mana tanggal 7 Agustus ya untuk waktu setempat. Dan seperti diberitakan dari Variety Tompra 2, permasalahan ini bermula setelah unggahan video yang memperlihatkan momen Donald Trump dan Melania Trump ini sedang menyaksikan kembang api dari teras balkon ya. Dan sempat memanfaatkan track lagu populer ini. Dan kemudian dari tim kampanye Trump sendiri bahkan menuliskan caption yang secara terang-terangan ini juga menyenggol ya sang musisi, dengan klaim bahwa Taylor Swift bakal senang lagunya dipakai untuk mendukung gerakan mereka. Nah, tapi pengguna TikTok Amerika Serikat sekarang ini hanya bisa menemukan pesan peringatan resmi yang kemudian menyatakan bahwa pemilik hak cipta tidak menyediakan audio tersebut di wilayah mereka ya. Dan hilangnya akses musik ini juga langsung disadari oleh para penggemar yang memantau akun tersebut. Dan insiden ini juga kian memperpanjang gerakan antara tim kampanye politik tersebut dengan pihak Taylor Swift, yang memang pada akhirnya Swift juga sudah sekitar sebulan sebelum penggunaan lagu tanpa izin ini memang selain pada Taylor Swift, sosok dari Donald Trump sendiri juga di mana sempat menuai kritik lantaran mengunggah gambar rekayasa kecerdasan buatan atau AI yang secara keliru menggambarkan seolah-olah Taylor Swift ini memberikan dukungan politik kepadanya. Jadi ini yang juga diambil sebagai sebuah tindakan ya dari Taylor Swift dan manajemen untuk gimana menghapuskan ya akses lagu ini dari Amerika tahun pra 2. Dan salah satu gambar AI yang sebulan lalu juga diunggah itu menampilkan figur Swift bergaya mirip dengan Uncle Sam setelah dengan pesan ajakan untuk memilih Trump. Ini sekali lagi pure adalah hal yang atau langkah yang diambil oleh manajemennya Taylor Swift nomor 2 untuk bisa memisahkan antara karya-karya dari aktrisnya dari Taylor Swift gitu ya sebagai seorang musisi kenamaan, dan dia sekali lagi tidak terkontaminasi sedikit pun dengan perihal politik yang ada di Amerika Serikat. Seperti itu nomor 2 ya. Dan untuk kabar-kabar lain lagi nomor 2 masih bakal ada buat kamu di Santai Siang. Dan selamat siang buat semuanya. Semoga menjadi hari Minggu yang menyenangkan ya nomor 2. Dan kalaupun akhirnya hari Minggu ini gak ada yang seru dari aktivitas kamu, it's okay. Kamu coba untuk bisa menemukan keseruan itu di Minggu petang atau Minggu malam nanti nomor 2, sebelum akhirnya kamu bakal Assalamualaikum Senin.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: 96.3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Rey Ismail dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2, film Kung Fu Soccer yang menjadi film terbaru dari garapan Stephen Chow sekaligus menjadi comeback yang apik untuk sang sineas ke layar lebar. Setelah 7 tahun akan tayang di bioskop Indonesia mulai 12 Agustus 2026. Film produksi Hong Kong dan Cina ini mengikuti perjuangan tim sepak bola wanita MA yang berusaha untuk mengembangkan kemampuan para pemainnya untuk bersaing di turnamen Supreme In Flag Cup dan menggabungkan olahraga serta komedi dan juga aksi kungfu. Film ini disebut sebagai penerus spiritual Shaolin Soccer yang dirilis pada tahun 2001 dan menghadirkan Zhang Xiaofei, di mana juga untuk Dilaba Dil Murad serta Lai Zhang sebagai pemeran utamanya. Film yang juga ditulis oleh Stephen Chow ini juga turut melibatkan mantan pemain tim nasional putri Cina yaitu Chao Lina dan juga Li Chaoye yang memperkuat unsur olahraga dalam cerita ini. Kita beralih ke informasi lain, teman Pro 2, dari kabar dunia olahraga. FIFA mengecam upaya melemahkan presiden mereka, Gianni Infantino, yang enggan mundur karena desakan usai rencana penjualan saham Piala Dunia. Infantino diminta mundur dari jabatan presiden FIFA setelah rencananya menjual saham Piala Dunia kepada swasta ditentang banyak asosiasi dan juga konfederasi seperti UEFA, AFC, dan juga CONCACAF. Dan nomor 2, dari ketiga asosiasi dan juga konfederasi ini yang paling vokal menentang rencana Infantino dan juga dari UEFA yang bersuara keras untuk mendesak Infantino mundur akibat kelewat batas dalam menggunakan kekuasaannya. Teman Pro 2, Infantino akhirnya membatalkan rencana penjualan saham Piala Dunia. Namun, pria berdarah Italia dan Swiss itu menolak mundur. Infantino bahkan akan tetap maju sebagai kandidat presiden FIFA pada pemilihan Maret 2027 mendatang. Dan teman Pro 2, dari asosiasi ataupun dari CONMEBOL dan juga dari CAF yang berasal dari Afrika juga tetap mendukung pencalonan Infantino. Keanggotaan Infantino juga memunculkan isu liar soal UEFA yang disebut membayar uang dalam jumlah besar kepada wanita dan kemudian juga disebutkan dalam tuduhan yang dilayangkan oleh UEFA bahwasanya presiden FIFA juga di mana punya fair yang dirasa akan tidak bisa berjalan sesuai dengan rencana setelah ia kembali menolak untuk mundur dari jabatan presiden FIFA. Teman Pro 2, demikian informasi untuk Info Pro 2 bersama dengan Rey Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pro 2 selanjutnya yang bisa kamu dengarkan di pukul 19 malam hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: dia tahu resiko tersesat, kepleset, longsor, belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan. Jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa lapor petugas pos pendakian, biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

0: apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini nemenin weekend kamu ya. Apalagi buat kamu yang mungkin libur ini gak kemana-mana, di rumah aja lagi rebahan sekarang, pas banget. Karena aku bakal ngasih tahu ke kamu nih ya, 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Yang pasti sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali. Alright, kita langsung aja ke posisi paling bawah di minggu ini, alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru yang viral banget dari Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ini dia.
1: Number 20.

Masih sama seperti minggu lalu, itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2.

0: cerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku tren makeupnya agak susah ditiru, apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan main-main gue di posisi 18.
1: Number 18.

0: Edisi 17 di dunia Nuka dengan jalan keluar Toma Pro 2 yang udah 6 minggu bertahan di chartnya top 20, tapi ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal Nuka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: relate banget sama lagunya. Ada beberapa teman aku yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang benar-benar enggak bisa sama sekali LDR? Coba kasih tahu jawabannya. Enggak ya. Bukan sih yang jawab ya. Ya udah, kita langsung lanjut ke posisi berikutnya di posisi 14. Sekarang kita mau keliling-keliling barengan sama Farel Hilal yang ternyata minggu ini harus turun 3 peringkat dari posisi 11 minggu lalu.
1: Number

0: posisi 13 itu dia Ariel Semana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Tahan dulu buat yang mau pergi, sabar ya. Kita baru sampai di posisi 13. Masih ada 7 lagu lagi yang enak banget buat kamu dengerin. Dan pasti penasaran kan siapa juara 1 minggu ini. Tapi tahan dulu karena sebentar lagi aku bakal ngasih tahu ke kamu lagu yang ada di posisi 12. Ini salah satu lagu favorit aku juga belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Posisi 11, Sal Priadi dengan Foto Kita Blur yang ternyata naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah. Justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah, kita tinggalkan Sal Priadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: buat menyenangkan yang minggu ini harus terbang jauh dari posisi 3 minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat, kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya. Lebih tinggi, ya kan? Lompat mungkin ke nomor 1. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: posisi 7 yang kayaknya udah mulai viral nih lagunya ya. Belakangan di FYP TikTok aku lagi sering banget muncul konten-konten yang pakai lagu Gloria Jessica sama Ade Govinda ini. Enak banget emang lagunya, parah. Kayaknya emang Ade Govinda tuh gak pernah gagal bikin lagu ya. Sama halnya kayak Tulus yang juga lagunya gak pernah ada yang gagal. Kita dengerin sekarang di posisi 6 dengan Teh Hijau.
1: Number 6.

0: yang tidak beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini gak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: yang turun satu peringkat dari posisi runner-up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Shiloh Seven dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara satu kita minggu ini baru nih teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya, kita dengerin dulu Shiloh Seven yang ini.
1: Number 2.

0: Oke, buat yang penasaran siapa juara satu kita untuk minggu ini, sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Akbar Shalai dan juga Mingsa dengan Astaga Bercanda. Posisi 19, Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 18, Naikila dengan My Mind Gue. Jalan keluar dari Nuka menempati posisi 17. Posisi 16, Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15, ada Change dengan lagunya LDR. Di posisi 14, Farel Hilal Keliling. Posisi 13, Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Sal Priyadi menempati posisi 11 dengan lagunya Foto Kita Blur. Di posisi 10, Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8, ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 6, Tulus dengan Teh Hijau. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3, Ikro dari Raim Laode. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 Teman Pro 2 dengan Sederhana. Nah, kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 1.

0: Waktunya aku harus cabut ya. Terima kasih banyak buat label yang udah support, Emotion, Sheila on 7, Raimla Ode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sun Eater, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Anti Normal, dan juga Pelangi Record ya. Ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk cari di rri.co.id. Terus apalagi ya, follow Instagram Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kalau di Jakarta ya pasti @pro2fmjkt ya. Instagram aku perlu nggak? Nggak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Ya udah kalau gitu Desi Aldiana cabut. Terima kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terbaik kamu. Prodo FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Prodo, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alan Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Prodo, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Prodo. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Prodo. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Prodo. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Prodo di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

di peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya, The

0: peringkat 15, Man Berdua naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, Teman Berdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: menit ke-11 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Sama berdua masih ditemani sama gue Lani Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini teman berdua. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: 3 Our Top 3 This Week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sinespiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

berdua sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman berdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, say hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Well, congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro2. Dan semoga bertahan terus ya, gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Selandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro2. Akhir kata, Elan Negeri Selandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye. Oh, I just
1: might. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id

0: Hoi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam bagi pencari kebenaran. Kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra.

0: بدن الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.
1: RRI Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pradu.
2: Selamat malam teman Pradua, waktu menunjukkan tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pradua bersama saya Alam Julkarnain. Informasi pertama teman Pradua dari dunia hiburan, di mana Kit Connor dikabarkan jadi Cyclops di reboot X-Men. Kit Connor dikabarkan masuk jajaran pemain reboot X-Men bersama Samara Weaving dan diberitakan ditunjuk untuk memerankan karakter Scott Summers alias Cyclops dalam film X-Men terbaru garapan Marvel Studios. Dan keputusan ini diambil usai sutradara Jack Schreier dan juga presiden Marvel Studios Kevin Feige menggelar serangkaian screen test teman Pradua. Dan Connor menjadi nama terbaru yang merapat ke proyek ini. Menyusul kabar bergabungnya Samara Weaving yang diincar untuk peran Emma Frost. Hingga saat ini pihak Marvel maupun perwakilan Connor belum memberikan tanggapan resmi. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga teman Pradua. Rahmat Erwin dan Rizky Juniansyah resmi beda kelas di Asian Games 2026. Rahmat akan tampil di kelas terbaiknya 75 kg, sedangkan Rizky akan naik kelas ke 85 kg. Persaingan dua atlet terbaik Indonesia ini pun tuntas ya. Dalam 5 tahun terakhir, Rahmat dan Rizky bersaing secara terbuka. Dalam Olimpiade 2024 misalnya, Rahmat tak bisa tampil di Paris karena Rizky menjadi yang terbaik di kelas 75 kg. Hasilnya medali emas. Saat Olimpiade sebelumnya di tahun 2020 atau yang diselenggarakan di tahun 2021, giliran Rahmat yang tampil di Tokyo, Jepang, dan saat itu Rizky kalah saing dari Rahmat. Dalam Olimpiade 2020 itu Rahmat meraih medali perak. Artinya pula Rahmat akan hadir ke Asian Games 2026 dengan status juara bertahan. Dan dalam Asian Games 2022, pemuda asal Makassar ini meraih emas kelas 73 kg. 73 kg yang saat ini sudah dihapus teman Pradua. Sebaliknya, bagi Rizky ini adalah debut dalam Asian Games. Pemuda asal Serang, Banten ini belum pernah tampil dalam pesta olahraga benua Asia paling bergengsi tersebut. Dan teman Pradua, sekian untuk Info Pradua pada malam hari ini. Info Pradua kamu ikuti setiap harinya pada pukul 6, pukul 10, pukul 19, pukul 19 waktu Indonesia Timur teman Pradua. Dan saya Alhamdulillah mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Sampai jumpa.
1: RRI Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Alam di 96,7 FM Pro 2 R. Ternyata teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 di edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Semoga hari-hari kamu selama seminggu kemarin semuanya apa ya, penuh dengan kebahagiaan dan juga rasa syukur ya teman Pro 2. Semoga hal-hal yang membuat kamu sedih, yang membuat kamu terluka, semoga kamu bisa segera melepaskannya perlahan-lahan. Semuanya butuh waktu aja sih teman Pro 2. Iya gak sih ya, kalau misalnya kita ngerasa, kalau misalnya kita gak sanggup, kita adalah saksi dan juga bukti nyata nih bahwa kita sanggup berdiri di atas kaki kita sendiri sampai hari ini. Dan kalau misalnya seseorang tersebut ya, yang mungkin sangat kamu harapkan untuk mengarungi semuanya bersama-sama, sudah tidak ada lagi di sisi kamu sekarang teman Pro 2, bisa jadi ya, mungkin dia mencari tempat yang lebih nyaman untuk dia gitu, karena mungkin bersama kamu bukan tempat ternyamannya. Dan itu gak apa-apa banget teman Pro 2. Ya, mau tidak mau harus menerima ya. Mau gimana lagi, gak ada yang bisa kita lakuin selain menerima. Dan untuk itu aku bakal ngasih salah satu lagu yang aku suka banget dengerin dan bakal menggambarkan apa yang sudah aku definisikan tadi teman Pro 2. Bila bukan di sini, wajar ya kalau misal dia mencari tempatnya sendiri.

Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di All Around Indonesia. Provinsi Papua merupakan provinsi yang paling luas di Indonesia. Pada mulanya, provinsi ini bernama Irian Jaya, namun sekarang terbagi dua, bagian timur tak bernama Papua, tetapi bagian barat menambahkan kata barat jadi Papua Barat. Beberapa bahasa daerah yang digunakan masyarakat Papua Barat, yaitu bahasa Biak digunakan di Kepulauan Raja Ampat, bahasa Abel, bahasa ini digunakan di daerah Teluk Maya Limit, bahasa Batantah digunakan di daerah Kampung Wai Lebet dan Kampung Iananas, bahasa Moi digunakan di daerah Kampung Kalobo, Sakabu, dan sebagian kampung Samate. Bahasa Moi berasal dari daratan besar sebelah barat wilayah Palaburung. Rumah adat yang terdapat di Papua memiliki filosofi yang berbeda-beda. Bahan dasar untuk membuatnya pun tidak sama, dan hal ini pula yang membuat Papua menjadi eksotis. Seperti rumah adat Honai adalah rumah Papua yang menjadi tempat tinggal suku Dani. Pada umumnya, Honai dihuni oleh laki-laki dewasa. Nama rumah adat ini pun berasal dari kata Hun yang berarti laki-laki, dan Ai berarti rumah. Honai ini biasanya ada di sekitar lembah dan pegunungan. Dindingnya terbuat dari kayu, atapnya dari jerami yang berbentuk kerucut, sekilas seperti jamur. Di suku pedalaman asli Papua, kita akan disuguhkan dengan pakaian yang mereka kenakan sehari-hari yang sangat unik. Perempuan Papua menggunakan rok lumbai sebagai pakaiannya. Rok lumbai ini pun adalah sejenis pakaian adat Papua perempuan yang bentuknya rok dan terbuat dari susunan daun sagu kering dan dipakai untuk menutupi sebagian tubuh bawah. Untuk pria, mereka menggunakan koteka. Papua memiliki beragam tarian seperti tarian Yusyo, tarian Sajojo, tarian Yosbat yang disisikan sebagai tarian hiburan dalam acara, juga beberapa tarian lainnya. Untuk pariwisata di Papua sendiri, tidak diragukan lagi karena Papua memiliki alam yang indah yang bisa memanjai matamu. Nah, gimana teman Pro 2? Sudah siap untuk jalan-jalan ke Papua? Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di All Around Indonesia.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Teman Pro 2, tepat pada pukul 19.54 menit waktu Indonesia Timur akan kita ikuti kumandang azan salat Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar Allah.

0: Jangan galau malam-malam dong. Stay tune jaga malam di 96,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Well, teman Pro 2, dijaga malam bareng aku, Alam di 96,7 FM, pasti akan menemani kamu sepanjang malam hari ini, ya, dari jam 8 malam sampai jam 12 malam dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu terbaik yang sudah aku siapin untuk nemenin kamu dan menemani malam-malam kamu yang mungkin kesepian, ya, teman Pro 2. Dan jangan merasa sendiri karena aku juga sendirian di studio ini, ya, tapi aku semangat nemenin kamu karena ketemu kamu di ruang dengar udara kita bersama di 96,7. Jangan lupa WhatsApp untuk curhat, untuk minta lagu, untuk apapun yang pengen kamu sampaikan langsung aja di 0813 7312 5896.

0: IG kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Kiat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Yuhu, teman Pro 2, masih bareng aku Alam Jul Karnain di 96,7 FM, teman Pro 2. Dan aku lagi tadi scroll-scroll TikTok gitu, dan ngelihat ada penampilan Nona yang membawakan lagu Hong, teman Pro 2, yang aku sering banget mention dari kemarin-kemarin. Suka banget sama lagu Hong ya, teman Pro 2. Dan dibawain secara live untuk pertama kalinya di panggung Head in the Clouds Los Angeles 2026. Penampilan ini jadi momen spesial karena Hong baru banget dirilis pada akhir Juli 2026 dan menjadi bagian dari era barunya Nona nih, menjelang debut album mereka itu Island Girl yang dijadwalkan rilis 18 September 2026. Festival Head in the Clouds LA 2026 sendiri digelar pada 8 Agustus di Brookside at the Rose Bowl di Pasadena di California, dengan Nona sebagai salah satu line up ya. Sebelumnya grup ini juga sempat membocorkan bahwa Hong akan menjadi salah satu lagu yang mereka bawakan di festival tersebut. Mungkin orang-orang yang nonton di sana di Amerika bakalnya, apa itu angkot ya? Tinggal jelasin aja, it's a public transportation. Dan kalau misalnya di luar negeri mungkin ada taksi, di Indonesia ada yang namanya angkot ya. Ada yang namanya apa sih namanya tuh? Sebutannya di sini lupa lagi. Pokoknya mereka tuh benar-benar membawakan Indonesia ke kancah dunia banget sih, dengan penampilan yang luar biasa, bisa dipertanggungjawabkan juga ya, bukan cuma visual yang cantik-cantik dan movement yang gila-gilaan, tapi memang vokalinya juga sangat mendukung, teman-teman Pro 2. Jadi enggak heran nih kalau misalnya Nona bakal punya nama yang besar nantinya menurutku. Jadi kayak let's see how far they will come and kita bakal jadi saksinya ya, teman-teman Pro 2, dari awal dari mereka rilis lagu Shoot nih. Dan aku pengen kasih kamu lagu dari Hong yang aku gak suka dari Nona tuh sebenarnya adalah lagu mereka tuh pendek-pendek banget ya. Rollerblade gak sampai semenit, Hong cuma 2 menit 15 detik. Aduh, yaudah deh kita dengerin dulu Hong yang dari tadi aku sebutin. Siapa tahu kamu bisa suka juga dan bisa jadi bakal kamu request terus di Pro 2 alternatif ya, teman Pro 2. Boleh kan WhatsApp di 0813 7312 5896 atau melalui Instagramnya Pro 2 @radio_pro_2_alternatif, duanya pakai angka.

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Teman Pro 2 sudah pada makan malam belum nih? Teman Pro 2 ya makan malam yuk. Ini jam-jam makan malam yang menurut aku pas banget gitu ya. Jadi masih ada space, masih ada spare waktu buat kamu, masih bisa beraktivitas dulu sebelum nanti memasuki waktu istirahat atau waktu tidur kamu ya. Jadi yuk makan sekarang teman Pro 2 ya, butuh tenaga nih untuk pura-pura semuanya baik-baik saja. Dan teman Pro 2, penelitian yang dipublikasikan di The Lancet menunjukkan bahwa perkembangan otak khususnya pada area yang mengatur pengambilan keputusan, regulasi emosi, dan juga kontrol diri masih berlanjut hingga sekitar umur atau usia 30 tahun ya. Para peneliti mengusulkan rentang usia remaja 10 hingga 24 tahun, sementara fase dewasa awal ya dapat berlangsung hingga usia 30 hingga 34 tahun. Berarti aku ada di tengah-tengahnya nih teman Pro 2. Dan temuan ini menunjukkan bahwa proses menjadi dewasa dipengaruhi oleh perkembangan biologis dan juga perubahan sosial yang berlangsung lebih lama. Milenial menolak tua sih. Dan menurut aku pendewasaan diri bukan cuma tentang usia aja ya, tapi lebih ke pengalaman hidup sih teman-teman Pro 2. Hal-hal yang sebelumnya kamu rasa tidak akan sanggup kamu pikul, tidak akan sanggup kamu lewati, tapi buktinya kamu sampai di sini hari ini ya, berarti kamu kuat ya teman-teman Pro 2. Kamu sudah bisa dewasa untuk menerima keadaan dan juga berdamai, walaupun dewasa dan juga berdamai ini adalah hal yang kita tidak bisa ukur gitu menurut aku ya. Jadi ketika kita, mungkin aku yang usianya sudah 31 gitu, dan aku ngerasa kayak ada hal-hal yang kadang-kadang masih membuat aku tuh jadi seseorang yang childish gitu. Dalam artian aku akan mempermasalahkan hal tersebut. Aku akan membesar-besarkan hal yang sebenarnya kecil gitu teman-teman. Jadi menurut aku usia bukan patokan seseorang sudah dewasa ya, tapi pengalaman hidup dan juga pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Nah, kalau misalnya sudah dapat pengalaman dan pelajaran tapi kita tidak dewasa-dewasa juga, berarti kita tidak belajar akan hal itu teman-teman. Setuju gak sih? Kayak aku masih butuh banyak belajar nih teman-teman Pro 2. Karena sampai sekarang aku masih belajar yang namanya sabar. Masih belajar yang namanya menerima keadaan yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita ekspektasikan sebelumnya teman-teman Pro 2. Tapi ya mau gak mau harus bisa ya teman-teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2. Jangan lupa juga di jam 9 malam nanti kita bakal ada Indonesia Pro Indie, dimana kamu bakal dengerin lagu-lagu bagus, lagu-lagu dari musisi indie seluruh Indonesia. Pesan kamu stay tune terus hanya di 96,7 FM.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Dan teman-teman Prodo, waktunya kita ikutan dulu untuk Indonesia Pro India edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026 bersama dengan rekan-rekan Prodo FM Jakarta. So jangan kemana-mana, stay tune terusnya di 96,7 FM.

0: Top Tuan Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Blink siap-siap nostalgia Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa dipastikan bakal hadir lengkap dalam acara perayaan 10 tahun debut Blackpink pada 8 Agustus 2026 di Seoul, Korea Selatan. Sebelumnya, YG Entertainment sempat menyebut kehadiran member akan menyesuaikan jadwal masing-masing, tapi setelah berkoordinasi dengan agensi mereka, keempat akhirnya dipastikan hadir dan bakal bertemu dengan 40 penggemar terpilih.
1: Info
0: selanjutnya, Sophia, salah satu member KTC untuk sementara akan absen di aktivitas grup demi fokus pada kesehatan dan kesejahteraannya. Hype X Given mengatakan Sophia membutuhkan waktu istirahat lebih panjang dan perawatan berkelanjutan setelah berkonsultasi dengan tenaga medis. Agensi menegaskan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan jangka panjang Sophia menjadi prioritas sementara kondisinya akan dievaluasi kembali pada September. Info selanjutnya, aktor legendaris Sam Snell ternyata sempat terlibat dalam film live action The Legend of Zelda sebelum meninggal dunia pada Juli 2026 di usia 78 tahun. Detail karakter yang ia mainkan masih dirahasiakan, tetapi proses syuting film garapan Nintendo dan Sony Pictures telah selesai pada April lalu. Film ini juga dibintangi Yoni Stravkovski sebagai seorang ratu, Dicen Letman sebagai Impa, serta Uli Latukevu sebagai Ganondorf. Sementara Bogra Son dan Benjamin Evan Ainsworth masing-masing memerankan Zelda dan juga Link. Dan film ini arahan Wells Ball ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 7 Mei 2026.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ini.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya.

0: kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi, algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser, chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

mati. Cinta luka, senyum air mata, menghangatkan juga mencabik.

Masih bersama Angga dan Mas Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend. Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Good night teman Pro 2, selamat malam buat tuh yang malam hari ini masih di luar ya teman Pro 2. Gue bakal nemenin lu yang lagi ada di jalan, yang lagi ada di rumah, atau mungkin yang lagi kesepian gitu ya. Di malam hari ini sebelum kita besok menjalani hari Senin kembali teman Pro 2, buat tuh yang besok kerja, besok kuliah, atau mungkin besok sekolah gitu ya, bakal ditemenin bareng gue Ocit di Jaga Malam Weekend sampai nanti jam 12 malam seperti biasa saya. Dan jangan lupa nanti jam 10 malam juga ada jam request. Jadi buat lo yang mau request bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau bisa ke Instagramnya Pro 2 FM JKT. Buat membuka malam hari ini teman Pro 2, gue bakal puterin lagunya dari Yura dengan Tak Kuduga.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Well, teman Pro 2 balik lagi di Jaga Malam. Setelah tadi kita udah dengerin banyak banget lagu-lagu bagus dari musisi Indo seluruh Indonesia di dalam Indonesia Pro Indie ya, bareng rekan-rekan dari Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2. Dan di malam hari ini aku bakal ngajakin kamu buat ngebahas tentang sesuatu yang menurut aku cukup serius, teman Pro 2. Dan sometimes I think that I own it too ya. Cuman ya, balik lagi kita gak bisa self-diagnose diri kita sendiri gitu, teman Pro 2. Cuma mungkin kita lebih ke pembahasan secara general ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen gabung, pengen nimbrung, boleh banget langsung aja WhatsApp Alam atau DM di Instagramnya Pro 2, Terari Pro 2 underscore Ternate, 2-nya pakai angka. Kalau untuk WhatsAppnya di 0813 7312 5896, teman Pro 2. Well, apa itu gangguan kecemasan atau anxiety, teman Pro 2? Ini adalah perasaan khawatir ya. Jadi kita bakal ngebahas tentang anxiety disorder, teman Pro 2. Jadi ini adalah perasaan khawatir atau cemas yang tidak terkendali dan juga berlebihan akan banyak hal. Ada berbagai tanda-tandanya nih, teman Pro 2, mulai dari keringat berlebihan, jantung berdebar lebih kencang, dan juga sulit bernapas. Kondisi cemas berlebihan ini bisa menimpa siapapun, tetapi lebih sering pada orang dewasa yang sudah berusia 30 tahun ke atas. Mayoritas pengidapnya sulit mengutarakan alasan kenapa dirinya merasa khawatir atau cemas yang berlebihan. Jadi kalau misalnya nggak segera mendapatkan penanganan nih, gangguan kesehatan mental ini lambat laun membuat pengidapnya menarik diri dari segala bentuk pergaulan sosial dan juga aktivitas sehari-hari. Dan teman Pro 2, apa sih yang menjadi penyebab dari gangguan kecemasan ya? Kita pasti bertanya-tanya gak sih, teman Pro 2, apa penyebabnya gitu? Sayangnya sampai saat ini penyebab gangguan kecemasan umum atau generalized anxiety disorder atau GAD masih belum pasti. Namun ada beberapa faktor yang dapat memicu anxiety, antara lain adalah aktivitas berlebihan pada area otak yang terlibat dalam pengaturan emosi dan juga perilaku, teman Pro 2. Dan ada juga ketidakseimbangan zat kimia otak yaitu serotonin dan juga noradrenalin yang terlibat dalam pengendalian dan juga pengaturan suasana hati. Ada faktor genetik, teman Pro 2, di mana riwayat keluarga juga dapat meningkatkan resiko gangguan kecemasan. Memiliki riwayat mengalami kejadian traumatis dan juga menimbulkan stres seperti kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT atau penganiayaan anak. Ada juga kondisi di mana mengalami kondisi sakit dalam jangka yang panjang ya, seperti arthritis dan juga lain sebagainya. Dan memiliki riwayat kecanduan alkohol maupun narkoba. Jadi kalau misalnya tadi kita sudah kira-kira apa nih faktor yang menjadi penyebab utama dari gangguan kecemasan ini, ada beberapa faktor yang bisa memicu gitu ya terjadinya anxiety, teman-teman Pro 2. Dan yang berikutnya adalah faktor resiko gangguan kecemasan ini apa aja sih, teman-teman Pro 2, dan faktor apa aja yang akan memengaruhi itu semua. Jadi para ahli kejiwaan menduga kondisi ini akibat kombinasi dari sejumlah faktor. Jadi kayak pernah mengalami trauma, misalnya kekerasan dalam rumah tangga yang seperti tadi sudah kita sebutkan juga, atau KDRT, dan perundungan atau bullying, teman Pro 2. Dan adanya aktivitas berlebihan pada bagian otak yang tadi ya, teman Pro 2, yang mengendalikan emosi dan juga tingkah laku, kemudian senyawa serotonin dan noradrenalin yang gak seimbang dalam otak pengidap, dan memiliki kerabat dekat dengan gangguan kecemasan umum, sehingga ini akan meningkatkan risiko 5 kali lebih besar untuk mengalami kondisi sejenis, teman Pro 2. Dan umumnya ya, teman Pro 2 ini berjenis kelamin wanita, tapi nggak menutup kemungkinan laki-laki juga akan merasakan ini, teman Pro 2. Dan pernah menggunakan obat-obatan terlarang atau mengonsumsi minuman keras. Selain orang dewasa, teman Pro 2, gangguan kecemasan umum juga rentan menyasar remaja, terutama perempuan ya. Dan teman Pro 2, setelah ini kita bakal ngebahas tentang ciri-ciri dari anxiety disorder dan juga jenis-jenisnya ya. Jadi ini bakal panjang banget pembahasan kita malam hari ini, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terusnya di 96,7 FM.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pura-pura dari Liodra, teman Pro 2. Duh, kalau misalnya sudah nggak ada rasa, bilang aja jangan pura-pura ya, taunya main belakang. Aduh, sakit banget itu rasanya, teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi ngebahas tentang ciri-ciri dari anxiety disorder, teman Pro 2, ya, yang dapat berupa gabungan dari gejala berbagai jenis gangguan mental. Seperti gangguan panik, ya, jadi kayak gangguan panik atau panic attack ini ditandai dengan yang namanya serangan panik berulang dan juga mendadak, teman Pro 2. Dan ada fobia juga, ya, seperti agorafobia, ya, takut berada di tempat ramai ataupun sulit keluar, atau claustrophobia, takut pada ruang sempit nih, teman Pro 2. Atau ada juga yang namanya gangguan stres pasca trauma, yaitu PTSD, teman Pro 2, yang terjadi setelah pengalaman traumatis, dan gangguan kecemasan sosial atau fobia sosial, yang mana jadi ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu atau gangguan sosial tertentu, teman Pro 2. Namun, pengidap gangguan kecemasan umum atau generalized anxiety disorder memiliki kekhasan berupa kecemasan yang terus-menerus terhadap berbagai situasi dan juga kondisi sehari-hari. Ciri-cirinya meliputi apa aja, teman Pro 2? Yaitu kekhawatiran yang berlebihan. Ya. Ini kalau misalnya dari gejala psikologis, teman Pro 2, pengidap tuh jadi merasa cemas setiap hari, hampir setiap hari, dan juga sulit mengingat kapan mereka merasa rileks. Dan ketika satu kekhawatiran terselesaikan nih, kecemasan yang lainnya bakal muncul. Ini adalah pikiran negatif yang terus berulang, teman Pro 2. Dan kesulitan untuk konsentrasi juga, ya, pikiran jadi terasa kosong dan terus-menerus terganggu oleh rasa cemas dan iritabilitas atau mudah marah dan sering ngerasa tegang tanpa alasan yang jelas. Dan pasti gangguan tidur juga akan berdampak pada kamu, ya, teman Pro 2, kalau kamu ngerasain hal yang satu ini juga. Sulit tidur, sering terbangun di malam hari, atau ngerasa nggak seger nih meskipun udah cukup tidur, teman Pro 2. Dan untuk gejala fisik sendiri nih, teman Pro 2, ya, bisa ditandai dengan pusing dan kelelahan, di mana tubuh merasa lemah dan kurang bertenaga, jantung berdebar-debar atau palpitasi, teman Pro 2. Jadi detak jantung tuh terasa cepat dan juga nggak beraturan gitu. Kalau untuk nyeri fisik sendiri, ya, ini bisa ditandai dengan nyeri kepala, nyeri perut atau nyeri otot tanpa sebab medis yang jelas. Dan gemetar dan juga berkeringat berlebihan, di mana tubuh sering gemetaran atau basah oleh keringat, meskipun nggak dalam kondisi fisik yang berat sebenarnya. Dan udah pasti sesak napas, teman Pro 2, nafas tuh bisa terasa pendek atau terengah-engah, ya, dan bisa menyebabkan juga masalah pencernaan, yaitu sakit perut, mual, atau gangguan pencernaan lainnya, teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, selain ini aku bakal ngajakin kamu buat ngebahas tentang jenis-jenis anxiety disorder, ya, teman Pro 2, dan perbedaan anxiety yang normal dan juga abnormal. Jadi jangan kemana-mana, mesin kamu tetap bareng Alam di 96,7 FM.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi untuk ngebahas tentang jenis-jenis anxiety disorder. Buat kamu yang request lagu, yang mau minta lagu, pengen curhat, pengen ngebahas tentang ini juga bareng aku, boleh banget WhatsApp Alam sekarang ya di 0813-7312-5896. Ada yang namanya GAD atau Generalized Anxiety Disorder, teman Pro 2. Ini tuh gangguan kecemasan umum yang ditandai dengan rasa cemas atau khawatir yang luas tanpa ada alasan khusus nih. Kayak ketakutan berlebihan terhadap kesehatan, pekerjaan, atau hal-hal kecil seperti interaksi sosial. Kecemasan ini berlangsung hampir setiap hari selama lebih dari 6 bulan, teman Pro 2. Kalau misalnya dibiarkan terus-menerus tanpa adanya pengobatan, kondisi ini bisa mengganggu kemampuan berinteraksi dan juga menjalani kegiatan sehari-hari. Pengidap GAD juga sering mengalami gejala fisik seperti ketegangan, sakit kepala, mual, sulit konsentrasi, susah tidur, sesak napas, dan mudah lelah ya rasanya, teman Pro 2. Ada juga yang namanya fobia, teman Pro 2. Fobia adalah gangguan kecemasan yang ditandai dengan ketakutan ekstrim terhadap objek atau situasi yang sebenarnya nggak berbahaya nih. Seperti takut akan kegelapan, pola berlubang, makanan, atau warna tertentu, teman Pro 2. Orang dengan fobia cenderung menghindari pemicu fobianya, dan kalau misalnya harus menghadapinya, mereka akan merasa sangat menderita. Reaksi terhadap fobia bisa berlebihan ya, kayak berlari terus tanpa arah ya, atau bersembunyi juga bisa menjadi reaksi dari teman-teman yang mungkin mengalami fobia ini, teman Pro 2. Pada puncaknya, fobia dapat menyebabkan jantung berdebar, berkeringat dingin, bahkan sampai pingsan, teman Pro 2. Dan ada juga yang namanya gangguan kecemasan sosial atau yang dikenal dengan fobia sosial. Ini adalah ketakutan yang intens terhadap situasi sosial karena takut dinilai oleh orang lain. Rasa khawatir ini seringkali dipicu oleh ketakutan akan salah bicara, dipandang rendah, atau malu di depan umum. Pengidapnya cenderung menghindari kontak mata dan juga mengalihkan pandangan saat berkomunikasi. Dan yang berikutnya adalah PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD, teman Pro 2. Ini adalah gangguan kecemasan yang muncul setelah mengalami peristiwa traumatis seperti menjadi korban kejahatan atau terjebak dalam situasi yang mengancam nyawa nih. Orang dengan PTSD biasanya selalu waspada dan juga merasa terancam, dan seperti mereka yang pernah berada di daerah konflik dan takut saat melihat serangan militer contohnya, teman Pro 2. Ada gangguan panik atau panic attack, teman Pro 2, yang ditandai dengan serangan panik yang datang tiba-tiba tanpa adanya penyebab yang jelas, yang dapat terjadi di mana saja dan juga kapan saja. Gejalanya meliputi jantung berdebar, sesak napas, keringat dingin, tubuh lemas, gemetar, mual, dan juga pandangan gelap. Karena sifatnya yang nggak terduga, pengidap gangguan panik seringkali menarik diri dari kehidupan sosial dan lebih memilih untuk mengisolasi diri. Dan ada juga yang namanya OCD ya, yang biasa kita sebut OCD, ini adalah singkatan dari Obsessive Compulsive Disorder. Ini adalah gangguan kecemasan yang ditandai dengan pikiran obsesif yang terus-menerus dan tindakan berulang untuk meredakannya. Seperti mencuci tangan berulang kali karena khawatir dengan kebersihan. Dan juga contoh yang paling dekat dengan orang-orang di sekitar aku adalah kayak ngecek terus nih pintu kamar udah dikunci atau belum sampai berulang kali, teman Pro 2. Dan ada juga ya pengidap OCD yang cenderung mengatur segala sesuatu sesuai dengan pola yang dianggap benar. Gangguan ini sering dialami di negara baju dan lebih sering ditemukan pada anak muda. Meskipun pengidap OCD sadar akan kondisinya, gangguan ini sulit dikendalikan dan sering kambuh dan bisa disertai dengan kondisi lain seperti bipolar ataupun depresi, teman Pro 2. Dan oke, waktunya kita bahas tentang anxiety yang normal dan juga abnormal, teman Pro 2 ya. Ini merupakan, kalau anxiety normal tuh respon alami tubuh terhadap situasi yang dianggap menantang ataupun berbahaya, dan jenis kecemasan ini bersifat sementara dan dapat hilang setelah situasi pemicu berlalu. Contohnya yang pertama adalah merasa gugup sebelum presentasi atau ujian, khawatir tentang hasil tes kesehatan, dan juga gelisah saat menunggu kabar penting. Dan ciri-ciri anxiety normal ya muncul hanya dalam situasi tertentu ya, intensitas kecemasan proporsional dengan situasi, dan juga nggak mengganggu aktivitas sehari-hari secara signifikan, dan pastinya dapat dikendalikan dengan teknik relaksasi sederhana. Dan untuk anxiety yang abnormal ya, teman Pro 2, atau gangguan kecemasan terjadi ketika perasaan cemas muncul secara berlebihan, secara terus-menerus, dan tanpa alasan yang jelas. Kondisi ini dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan memerlukan penanganan medis atau psikologis, teman Pro 2. Contohnya adalah merasa cemas berlebihan meskipun nggak ada ancaman yang nyata sebenarnya. Khawatir berlebihan tentang hal-hal yang sepele ya, membesar-besarkan hal yang sebenarnya kecil. Dan juga menghindari situasi sosial karena takut dihakimi atau dipermalukan. Dan untuk ciri-ciri anxiety normal ya, teman Pro 2, yang pertama adalah kecemasan muncul hampir setiap hari dan berlangsung selama berbulan-bulan. Intensitas kecemasan gak proporsional dengan situasi dan mengganggu kemampuan bekerja, belajar, atau berinteraksi sosial. Disertai gejala fisik seperti jantung berdebar, sesak napas, ataupun serangan panik, teman Pro 2.
Banyak banget ya pembahasan. Kalau misalnya kita ngebahas ini, kayaknya kita harus ngajak kali ya buat ngobrolin soal ini deh, anxiety disorder ini teman-teman. Karena pastinya bakal banyak banget pembahasan yang harusnya sesuai dengan ya yang ahlinya gitu ya teman-teman. Kalau kita ngebahas sendiri, jatuhnya takutnya self-diagnose. Jadi semoga nanti kita ada waktu untuk bahas-bahas ini sama kali ya di jaga malam obrolan psikolog setiap hari Jumat malam ya teman-teman Pradua. Nanti kita update-update lagi nih ya. Dan teman-teman Pradua, jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng aku di 96.7, pastiin kamu stay tune terus, dan jangan lupa ya kamu bakal dengerin banyak banget lagu-lagu bagus setelah yang satu ini sampai tengah malam nanti.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik.

0: pernah di sana.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: terungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hampa sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Tahun Pro 2 buat kamu dimanapun berada. Terima kasih sudah nemenin Alam dari tadi sore. Tadi malam ya lebih tepatnya. Sampai tengah malam nih. Dari malam sampai tengah malam Tahun Pro 2 dengan program siaran dan juga segmen-segmen yang seru-seru banget pembahasan kita. Dan dalam banget sih lebih tepatnya di malam hari ini ya. Dan selamat beristirahat. Jangan lupa cuci muka, cuci kaki, sikat gigi, beberes, tidur ya teman Pro 2. Kalau kamu masih di jalan, hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan. Yang paling penting jangan lupa manfaatin waktu istirahat kamu sebaik-baiknya. Karena besok sudah Senin lagi nih teman Pro 2. Dan aku Alam Julkarnain pamit dulu nih di jam 12 malam ya. Nanti masih ada dua lagu yang akan nemenin kamu. Ada Pelarian dari Keisha Lefronka dan juga dari Mahen Pura-Pura Lupa teman Pro 2.

Menjelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, maka berakhir sudah seluruh rangkaian program kami hari ini di 96,7 FM. Melalui aplikasi RRI Digital juga via streaming di rri.co.id, siaran kami dapat kembali anda dengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Wakil Pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI dan kami yang bertugas, saya Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Dan terimalah salam kebangsaan kami bersama sekali, di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah Radio Program 2 mengudara hari ini melalui frekuensi di 96,7 FM, aplikasi RRI Digital, dan juga via streaming di rri.co.id. Bersama saya Diana Sagala, terimalah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 96.7 FM, Rani Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kembali menyapa kamu pagi hari ini di siaran pagi edisi hari Senin 10 Agustus 2026. Pagi hari ini Diana akan nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti di jam 11 siang dengan berbagai playlist yang sudah Diana siapkan juga khusus buat kamu dan dengan berbagai informasi terupdate dan terfaktual juga. Dan hari ini teman Pro 2 untuk kumandang azan subuh akan dikumandangkan pukul 5 lebih 14 menit dan nanti di pukul 5 lebih 30 menit akan ada hasanah pagi juga teman Pro 2 dan Diana akan kembali menyapa kamu di pukul 6 di program Sepada pastinya alias Selamat Pagi Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

apa surga ada di bawah telapak kaki ibu? Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mani. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukan. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya

Maluku Utara bukan hanya dikenal sebagai negeri penghasil rempah-rempah yang pernah menjadi incaran bangsa-bangsa di dunia. Lebih dari itu, daerah ini menyimpan pesona alam yang luar biasa indah, serta budaya yang kaya dan terus hidup di tengah masyarakat. Dari megahnya Gunung Gamalama yang berdiri gagah di Pulau Ternate, hingga keindahan Pulau Morotai dengan pantai berpasir putih dan laut yang jernih. Semuanya menjadi anugerah yang patut kita syukuri. Belum lagi gugusan pulau-pulau kecil yang menyimpan surga bawah laut. Siap memanjakan siapa saja yang datang berkunjung. Namun, pesona Maluku Utara tidak hanya terletak pada keindahan alamnya. Daerah ini juga kaya akan budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada tarian tradisional yang penuh makna, musik daerah yang khas, kuliner yang menggugah selera, hingga berbagai daerah yang menjadi identitas masyarakatnya. Nilai-nilai seperti gotong royong, saling menghormati dan hidup berdampingan dalam keberagaman menjadi kekuatan yang terus dijaga oleh masyarakat Maluku Utara. Warisan inilah yang membuat daerah ini tidak hanya indah dipandang, tetapi juga hangat untuk dirasakan. Sebagai generasi penerus, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga alam agar tetap lestari dan melestarikan budaya agar tidak hilang ditelan zaman. Caranya bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, mencintai produk lokal, mempelajari budaya sendiri, dan bangga menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan Maluku Utara tetap dikenal sebagai negeri yang kaya akan keindahan alam, sejarah, dan budaya. Karena ketika alam dijaga dan budaya dilestarikan, kita sedang mewariskan kebanggaan bagi generasi yang akan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, hadir kembali Hasanah Pagi di FM 96,7 Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk Hasanah Pagi di hari ini, kita akan berbagi mengenai kisah Nabi Ayub yang sabar menghadapi ujian hidup. Teman Pro 2, Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang dikaruniai harta berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan harta yang berlimpah, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah sekali saja merasa sombong. Merangkum kisah Nabi Ayub oleh Yayat Sri Hayati,

Alaihissalam luput dari ujian dan cobaan. Merangkum buku cerita teladan 25 Nabi dan Rasul karya dari Lip Syarifah. Inilah kisah dari Nabi Ayub Alaihissalam. Teman Pro2 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikisahkan Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan orang kaya yang diwariskan ayahnya setelah wafat. Nabi Ayub alaihissalam menikah dengan cucu Nabi Yusuf alaihissalam, Rahma. Mereka hidup bahagia dan dikaruniai banyak anak. Karunia lainnya yang dianugerahi Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayub alaihissalam adalah hewan ternak yang banyak, kebun yang luas, taman-taman yang indah, dan harta lainnya yang semakin berlimpah. Selain harta, Nabi Yusuf alaihissalam juga dikaruniai kesehatan, istri yang salihah dan cantik, serta keturunan yang taat. Teman Pro2, hidup dengan harta yang banyak justru tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam menjadi lalai, bahkan menjadi sombong. Melainkan semakin banyak hartanya, semakin dermawan beliau kepada orang lain. Semakin banyak karunia Allah Subhanahu wa taala kepadanya, semakin taat pula Nabi Ayub alaihissalam dan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman Pro2, dikisahkan iblis mulai mengancam Nabi Ayub alaihissalam. Mulai dari ketika anak-anak Nabi Ayub alaihissalam sedang berada di rumah saudaranya, iblis merobohkan rumah itu sehingga semua anak dari Nabi Ayub alaihissalam meninggal dunia. Nabi Ayub alaihissalam yang mendapat kabar jika semua anaknya sudah meninggal menerimanya dengan sabar dan tenang. Beliau sangat yakin bahwa anak-anaknya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kapanpun Allah bisa mengambilnya. Iblis yang merasa gagal pada percobaan pertamanya kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menaburkan benih-benih penyakit ke dalam tubuh dari Nabi Ayub alaihissalam. Akibatnya, Nabi Ayub alaihissalam menderita berbagai jenis penyakit hingga tubuhnya tampak semakin kurus, tenaganya semakin lemah, dan wajahnya menjadi pucat. Teman Pro2, karena penyakit yang dideritanya, Nabi Ayub alaihissalam dijauhi oleh orang-orang karena penyakit yang dideritanya dapat menular dengan cepat lewat sentuhan. Beliau terasingkan dan hanya istrinya yang menemani. Bahkan teman Pro2, iblis berencana menghasut istri Nabi Ayub alaihissalam dengan menyamar sebagai teman dekat Nabi Ayub alaihissalam. Iblis membanding-bandingkan kehidupan Nabi Ayub alaihissalam yang lampau ketika masih kaya raya, masih sehat dan dihormati banyak orang dengan kondisi yang saat ini. Setelahnya, teman Pro2, Rahma mendekati sang suami yang tengah kesakitan, kemudian meminta Nabi Ayub alaihissalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibebaskan dari kesengsaraan dan penderitaan yang mereka alami. Dan Nabi Ayub pun menjawab, "Aku malu memohon kepada Allah untuk membebaskan kita dari kesengsaraan dan penderitaan ini. Padahal kebahagiaan yang telah Allah berikan lebih lama. Jika engkau telah termakan hasutan dan bujukan iblis sehingga imanmu mulai menipis dan merasa kesal menerima takdir dan ketentuan Allah ini, tunggulah ganjaranmu kelak jika aku telah sembuh dan kekuatan badanku pulih kembali. Tinggalkanlah aku seorang diri di tempat ini sampai Allah menentukan takdirnya." Teman Pro2, setelah ditinggalkan oleh istrinya, Nabi Ayub alaihissalam tinggal seorang diri di rumahnya, tidak ada yang menemani. Cobaan tersebut justru membuat kesabaran dan keimanan dari Nabi Ayub alaihissalam semakin bertambah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Anas disebutkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam menjalani ujian tersebut selama 18 tahun. Pada suatu hari, singgahlah pemikiran setan di benaknya yang membisikkan untuk berhenti bersabar dan terus membisikkan keputusasaan. Pada akhirnya, Nabi Ayub alaihissalam berhasil menghalau pikiran setan tersebut. Teman Pro2, Nabi Ayub alaihissalam kemudian mengadu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam terjemahan Quran surat 1 ayat 41 yang berbunyi, "Ingatlah hamba kami Ayub ketika dia merayu Tuhannya. Sesungguhnya aku telah diganggu setan dengan penderitaan dan siksaan." Teman Pro2, setelah melewati masa-masa sulit, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima doa Nabi Ayub alaihissalam.

telah mencapai puncak kesabaran dan keteguhan imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Sad ayat 42 yang artinya, entakkanlah kakimu ke bumi. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Nabi Ayub alaihissalam bergegas mandi dan minum dari air tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub langsung sembuh dari penyakitnya dan beliau terlihat lebih sehat serta kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, istri yang telah diusir dan meninggalkan beliau seorang diri merasa tidak sampai hati lebih lama berada jauh dari suaminya. Namun, ia hampir tidak mengenal Nabi Ayub alaihissalam yang kini ada di hadapannya. Dengan Nabi Ayub alaihissalam yang terakhir kali ia lihat sebelum pergi. Teman Pro 2, Rahma langsung memeluk sang suami dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan kesehatan suaminya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Nabi Ayub alaihissalam saat sakit telah bersumpah akan mencambuk istrinya 100 kali jika ia telah sembuh. Ia merasa wajib untuk melaksanakan sumpahnya, tetapi ia merasa kasihan kepada istrinya yang telah menunjukkan kesetiaan dan menemani dalam keadaan suka maupun duka. Teman Pro 2, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk memberikan jalan keluar terbaik. Seperti pada Quran surat Sad ayat 44 yang dalam terjemahannya, ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukullah istrimu dengannya dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, adalah seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia selalu kembali kepada Allah dan sangat taat kepadanya. Teman Pro 2, Allah Subhanahu wa taala telah membalas kesabaran dan keteguhan iman dari Nabi Ayub alaihissalam dengan memulihkan kesehatannya, mengembalikan kekayaan dan harta bendanya. Kesabarannya serta anak yang jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dan teman Pro 2, demikianlah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Insya Allah kita semua dapat menjadikan teladan dari kisah ini dalam menghadapi ujian dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita tetap dalam keimanan Islam sampai kembali ke haribaan Allah. Terima kasih dan sampai jumpa di edisi Hasanah Pagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Alright, kembali menyapa kamu ya teman Produa di program Spada alias Selamat pagi teman Produa. Aduh aduh, sudah hari Senin, sudah tanggal 10. Ceria banget ya Diana ya. Pagi-pagi kita harus semangat teman Produa walaupun mungkin masih ngantuk ya, masih kayak aduh udah hari Senin aja nih harus memulai hari nih. Enggak apa-apa dong. Kita harus tetap semangat dan sumringah ya walaupun kita terengah-engah gitu ya untuk menyiapkan hari ini, tapi enggak apa-apa ya teman Produa. Kita harus tetap semangat gitu ya. Dan sekarang di pagi hari ini Diana punya informasi dari dunia olahraga dulu nih teman Produa. Ada yang tarik-tarikan tapi bukan tarik tambang, mentang-mentang mau 17-an ya jadi tarik-tarikan. Jadi nih teman Produa, antara Barcelona dan Manchester City ini mereka lagi tarik-tarikan. Tarik-tarikan apa? Tarik-tarikan harga gitu ya. Tarik-tarikan untuk negosiasi proses salah satu gelandang Manchester City ada Rodri ya teman Produa. Jadi gini, Barcelona ini ingin mempercepat nih negosiasi untuk mendatangkan gelandang Manchester City, Rodri, gitu. Tapi sampai hari ini belum ada deal-dealannya, gitu. Karena dari Manchester City itu menetapkan nilai yang menurut Diana tuh luar biasa banget, gitu. Jauh dari proposalnya Barcelona, gitu, teman Produa. Dan kabarnya sih sekarang Manchester City mulai bersedia nih menurunkan tuntutan finansialnya gitu. Dan jadi begini cerita kronologisnya, wait, kronologis banget gak tuh gitu kan. Jadi Barcelona itu sebelumnya setelah mengajukan proposal nih teman Produa untuk merekrut Rodri, salah satu gelandang Manchester City, senilai 45 juta euro gitu. Tapi dari tapi nilai tersebut udah buru-buru aja mau ke klimaksnya, belum. Tapi proposal itu masih bisa bertambah senilai 10 juta euro gitu ya, melalui sejumlah klausul variabel. Jadi ada variabel tertentu yang bisa memenuhi atau membuat nilai ini bertambah. Ada beberapa faktor lah, ada beberapa variabel lah gitu. Tapi proposal pertama ini dari Barcelona ini belum mampu meyakinkan Manchester City. Jadi klub yang bermarkas di Etihad Stadium ini tuh masih mematok harga sekitar 80 juta euro atau sekitar 1 triliun 645 miliar nih teman Produa untuk melepas gelandangnya. Nah karena ada perbedaan nilai yang cukup besar, akhirnya tawaran pertama Barcelona tuh diperkirakan sulit nih untuk diterima oleh Manchester City. Tapi karena penolakan ini gitu ya, Barcelona tuh nggak putus asa gitu loh, dia tetap ingin gitu ya untuk mendapatkan Rodri nih sebagai gelandangnya gitu. Akhirnya Barcelona masukin lagi lah proposal yang baru gitu dengan penawaran sekitar 60 juta euro atau sekitar 1 triliun 232 miliar nih teman Produa. Walaupun mungkin struktur pembayaran antara nilai transfer tetap dan bonus masih dalam tahap pembahasan gitu. Jadi makanya tadi Diana bilang ada yang tarik-tarikan tapi bukan tarik tambang, karena dua klub besar ini tuh masih negosiasi gitu. Kamu yang ngalah atau saya yang ngalah? Kalau nggak ada yang mau ngalah gimana nih gitu. Rodri pun bingung, semua bingung, fans pun bingung gitu ya. Jadi apa ya, bisa dibilang ini masih tahap negosiasi yang cukup berat ya teman Produa. Kita tunggu aja nih endingnya. Apakah nanti Rodri akan bergabung ke Barcelona gitu kan? Apakah penawaran 60 juta euro ini akan dipertimbangkan atau naik lagi nih jadi 80 juta euro? Aduh, keajaiban sih kayak lagunya Gempi yang satu ini sih kalau bisa jadi 60 juta euro ini teman Produa ya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun

teman-teman kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih nemenin kamu di Spada ya, Teman Pro 2 alias selamat pagi Teman Pro 2. Beberapa hari ini, bukan beberapa hari sih, sebenarnya udah sebulanan ya, Ternate tuh panasnya ampun-ampun ya Teman Pro 2. Kayak berasa tuh pakai sunscreen SPF 30-50. Itu tuh nggak mempan gitu ya. Bahkan Diana juga pakai body sunscreen, pakai sunscreen untuk badan gitu ya. Tetap aja pulang sampai rumah, lepas jam tangan kok masih agak belang ya. Padahal kan ngerasa kayak udah pakai body sunscreen yang SPF-nya tinggi, udah reapply juga gitu kan. Tapi kayaknya untuk proteksinya kurang nampol karena mataharinya satu orang satu ya untuk di Maluku Utara. Dan ngomongin soal sunscreen juga nih Teman Pro 2, Diana mau kasih informasi mitos, bukan mitos sih, fakta-fakta terupdate juga tentang sunscreen. Siapa yang di sini masih berspekulasi bahwa kalau menggunakan sunscreen dengan SPF yang tinggi banget gitu ya, proteksinya semakin tinggi. Adakah yang berpikir seperti itu? Wow. Diana juga sempat berpikir seperti itu ya Teman Pro 2. Tapi setelah Diana baca beberapa artikel, dan ini ada salah satu informasi menarik juga dari portal rri.co.id ya Teman Pro 2. Kalau ternyata SPF yang semakin tinggi SPF itu tidak menjamin proteksi pada kulit gitu. Karena apa ya, bisa dibilang bahwa tabir surya atau sunscreen dengan SPF tertentu sebenarnya selisihnya setiap SPF itu proteksinya tipis, gimana ya ngomongnya, jadi selisih proteksinya tuh nggak terlalu banyak gitu. Jadi contoh nih, SPF 15 tuh mampu melindungi kulit dari 93% sinar UVB, sementara SPF 30 tuh 97%. It means kan selisihnya nggak jauh tuh kan antara SPF 15 dan SPF 30, sedangkan SPF 50 mampu melindungi hampir 98%. SPF 75 98 hingga 99%, dan SPF 100 bisa melindungi hampir 99%. Tapi ini semua melindungi kita dari sinar UVB aja Teman Pro 2. Sinar UVB yang memang bisa berakibat terhadap kulit kita, yaitu bisa menyebabkan kanker kulit. Sedangkan untuk sinar UVA sendiri belum gitu ya. Walaupun memang sinar UVA ini tidak memberikan dampak seperti UVB gitu. Tapi Teman Pro 2, sebenarnya yang melindungi kulit kita itu bukanlah bukan hanya sunscreen gitu ya. Memang sunscreen melindungi tapi tidak dominan gitu. Jadi sebenarnya untuk melindungi secara maksimal, jadi sunscreen SPF berapapun itu sebenarnya melindungi kulit kita gitu. Tadi yang seperti Diana bilang, SPF 15 itu sekitar 93, terus SPF 30 itu 97 gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu menggunakan SPF 15, 30, 50, bahkan 75 dan juga 100, itu proteksinya udah oke kok. Tapi kamu lebih disarankan lagi untuk melakukan reapply gitu ya. Dan ada beberapa fakta menarik atau step by step yang bisa kamu lakukan selain menggunakan sunscreen supaya kulit kamu tuh terjaga dari paparan sinar matahari. Yang pertama adalah reapply tadi ya Teman Pro 2. Kamu bisa lakukan reapply sunscreen sekitar 2-3 jam sekali gitu ya, supaya proteksi kulit terhadap sunscreen supaya proteksi kulit dari sinar matahari itu lebih maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, hindari aktivitas-aktivitas yang gimana ya bilang ya, jadi hindari aktivitas tanpa sunscreen di luar rumah gitu ya, sekitar pukul 11 siang sampai dengan jam 3 sore, karena ini jam-jam rawan pastinya gitu ya. Kalau memang harus keluar, kamu bisa melindungi tubuh kamu gitu ya, tidak hanya menggunakan sunscreen, bisa menggunakan topi, kacamata hitam, sarung tangan, jaket gitu ya. Kamu bisa lindungi tubuh kamu dengan menggunakan beberapa pakaian yang tadi Diana informasikan gitu ya. Dan yang ketiga, kamu bisa konsumsi vitamin C secara teratur ya, karena vitamin C ini memang sangat berguna untuk melawan efek buruk paparan sinar matahari gitu ya Teman Pro 2 ya. Jadi SPF yang tinggi tidak menjamin proteksinya akan semakin tinggi gitu ya. Kamu bisa memproteksi diri kamu dari paparan sinar matahari dengan beberapa step by step yang tadi Diana informasikan. Semoga bermanfaat ya Teman Pro 2. Jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini nanti akan ada perakiraan cuaca juga dari BMKG Teman Pro 2. Kita mau tahu hari ini kira-kira perakiraan cuacanya seperti apa, karena kok Diana lihat tadi di luar nih agak-agak mendung ya Teman Pro 2 ya.

Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Yang gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh. Prit.
0: Mager tahu.
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Alright, Teman Pro 2 kembali menyapa kamu di Spada alias selamat pagi Teman Pro 2. Dan di pukul 7 ini Teman Pro 2 Diana mau informasi terkait dengan perakiraan cuaca edisi hari Senin 10 Agustus 2026. Dan informasi ini Diana lansir langsung dari BMKG kelas 1 Sultan Babula Ternate ya Teman Pro 2 ya. Dan untuk perakiraan cuaca hari ini nih Teman Pro 2 diinformasikan bahwa umumnya gitu ya, cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Dan untuk saat ini nih Teman Pro 2 waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara gitu ya. Karena perkiraan gelombangnya sendiri, tinggi gelombangnya itu mencapai 0,5 hingga 2 meter. Dan untuk peringatan dininya sendiri, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Maluku Utara. Jadi untuk seluruh wilayah Maluku Utara hari ini diperkirakan cerah berawan ya Teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mungkin akan melakukan trip atau perjalanan dari Kota Ternate ke beberapa gugusan pulau lainnya gitu ya, bisa lebih berhati-hati. Karena jujur li anginnya kencang banget tapi panasnya juga nampol ya Teman Pro 2 ya. Jadi jangan lupa untuk pakai jaket, pakai sunscreen, siapkan barang-barang yang mungkin bisa membantu memudahkan perjalanan kamu pastinya ya Teman Pro 2 ya. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat buat kamu juga Teman Pro 2. Jangan kemana-mana dulu, jangan pindah frekuensi kamu karena Diana masih akan terus nemenin kamu sampai nanti di jam 11 siang.

0: nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius sebanyak itu?
1: Iya dong, padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: Krik. 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Pasti nemenin kamu di Spada Teman Pro 2, masih dengan berbagai informasi-informasi terupdate dan terfaktual khusus buat nemenin kamu pagi hari ini yang mungkin lagi perjalanan ke kantor, ke sekolah, ke pasar. Diana siap menemani kamu Teman Pro 2. Dan sekarang Diana punya informasi kembali nih dari dunia olahraga ya. Kalau tadi kita udah ngomongin soal tarik-tarikan antara klub sepak bola Barcelona dan juga Manchester City ya Teman Pro 2, yang lagi rebutan soal Rodri gitu ya, yang sampai sekarang belum deal. Nah, sekarang Diana mau bahas dulu nih, ada yang pamitan juga nih dari AS Milan Teman Pro 2. Ada Ismail Benacer yang katanya harus resmi berpisah dengan AC Milan Teman Pro 2. Dan AS Milan sendiri telah mengumumkan perpisahannya dengan gelandang Ismail Benacer melalui pemutusan kontrak secara bersama-sama. Dirinya mengakhiri perjalanan karirnya selama 7 tahun di San Siro. Sekali lagi, 7 tahun. Ini kalau pacaran udah fix sih, gamon sih, gagal move on ya. Benacer kabarnya bergabung dari Empoli pada sejak tahun 2019 dan membuat 137 penampilan Serie A untuk Milan ya Teman Pro 2. Dirinya juga memainkan peran sentral dalam kemenangan Scudetto pada periode 2021-2022, namun terakhir kali bermain kompetitif untuk tim Italia itu pada tahun 2024. Dan tidak hanya itu Teman Pro 2, dirinya juga pernah dipinjamkan ke Olympique de Marseille dan Dinamo Zagreb setelah absen karena cedera lutut yang berkepanjangan gitu ya. Jadi AS Milan juga sudah mengonfirmasi nih pemutusan kontrak Ismail Benacer itu dengan persetujuan bersama, jadi tidak sepihak pastinya gitu ya. Dan bisa dibilang klub juga ingin mendoakan yang terbaik untuk dirinya di masa depan gitu ya. Dan Benacer sendiri bergabung dengan Milan dengan nilai transfer sekitar 16 juta euro. Dan kabarnya juga nih Teman Pro 2, cedera lutut yang berkepanjangan menghambat karir Benacer dalam beberapa musim terakhir. Dan kepergian Benacer menandai akhir dari satu era di lini tengah Milan gitu ya. Dan kabarnya klub dan pemain sepakat berpisah untuk membuka babak baru bagi keduanya. Dan selanjutnya dirinya akan berlabuh ke klub Liga Bintang Qatar Al Gharafa dengan status bebas transfer. Kita doakan yang terbaik buat Babang Benacer ya Teman Pro 2, karena aduh, gak ada perpisahan yang gak menyakitkan ya, walaupun ini keputusan bersama gitu. Kalau memang kalau ibaratkan pacaran ya, kan sering ada tuh quote-quote-nya gitu ya, kalau memang baik-baik aja kenapa pisah gitu ya. Apalagi ini kan kesepakatan bersama, kalau di sepak bola kayaknya gak bisa ya Teman Pro 2, apalagi kalau memang ada masa kontrak namanya gitu kan. Ya kita doakan yang terbaik buat Bang Benacer, semoga cedera lututnya juga bisa membaik ya Teman Pro 2 ya. Apapun itu keputusannya, pokoknya yang terbaik aja.
2: Sumpah kita ganteng banget ya sih. Pakai ditanya.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Instagram kita di RRI Pro 2 underscore Ternate, duanya pakai angka. Kamu pilih deh tuh tiga lagu yang udah Diana pilihin buat kamu gitu ya. Kamu boleh kok vote dengan akun pertama kamu, akun kedua, akun ketiga, ajak kakak, saudara, teman pacar, gebetan, semuanya diajak vote. Boleh banget ya teman Pro 2. Dan hari ini lagunya ada apa aja sih kak? Wow, langsung aja Diana spill kali ya. Lagu yang pertama ini lagu yang lagi viral-viralnya. Pokoknya ada liriknya cinta segitiga. Nah, pasti kamu udah tahu kan, karena ini beberapa kali viral di platform digital juga gitu ya. Lagunya yang mana sih kak? Langsung aja Diana spill lagu dari Akbar Chale featuring Mingse, Astaga Bercanda. Check this out.

Gimana? Kamu udah tahu belum lagunya? Waduh, waduh, waduh. Lagu ini lagi viral banget loh, Teman Pro 2. Dan masih ada pilihan kedua ya, Teman Pro 2. Lagunya juga gak kalah viral. Ini lagu yang menurut Diana cukup easy listening dan enak banget di kuping. Ramah kuping lah. Istilah zaman sekarang ya, ramah di kuping gitu ya. Ini lagu terbaru dari Caleb, Teman Pro 2. Judulnya I Found You. Langsung jadi Diana spill buat kamu. Check this out.

lagu lagi butterfly era ya, bukan butterfly era lagi, kayaknya lagu cocok buat wedding juga gitu ya teman Pro2. Lagunya ramah di kuping, gimana kan? Sependapat gak sama Diana? Kalau kamu suka sama lagu ini bisa langsung vote aja ya teman Pro2 di story terbaru kita. Masih ada satu lagu lagi teman Pro2, sabar dulu, tahan dulu. Masih ada satu lagu, dan lagu yang terakhir ini lagu yang lagi-lagi mencuri perhatian, lagu dari Nona teman Pro2. Dan lagu ini gimana ya ngomongnya ya, kayak jujur li ramah banget di kuping orang Indo karena beberapa liriknya pakai lagu pakai lirik bahasa Indonesia juga gitu ya. Langsung aja di Nespil buat kamu, lagu yang ketiga ada Hong dari Nona, check this out.

Kalau kamu suka sama lagu yang ini teman Pro 2, bisa buruan di vote di story terbaru kita ya. Diana tunggu sampai di jam 9.30 ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan lupa, ayo vote sebanyak-banyaknya. Jujur Li, lagunya asik-asik banget hari ini. Diana tunggu ya teman Pro 2 ya.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: 사랑해요. 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지마.
0: 저리로 가봅시다.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Gak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Masih nemenin kamu di Spade alias Selamat pagi teman Produa. Dan sekarang Diana punya informasi dari dunia teknologi. Kemarin sempat seliweran beberapa kali di media sosial Diana ya, kalau kabarnya harga beberapa gadget bakal naik karena SSD juga lagi naik juga harganya, karena kabarnya kan SSD itu digunakan untuk support AI juga, dan sekarang untuk si ngedevelop si AI itu dibutuhkanlah SSD yang dalam jumlah besar gitu ya teman Produa. Nah, karena harga gadget juga mau naik gitu ya, ini kabarnya Apple tuh bikin gebrakan baru. Apa sih gebrakannya? Jadi di Jakarta itu teman Produa, Apple itu bikin layanan sewa iPhone sama rental di Jakarta gitu ya. Dan untuk tarifnya sendiri mulai dari $17.99 atau setara Rp325.000 per bulan untuk iPhone. Nah, kalau Apple Watch, kamu bisa sewa seharga $11.99 atau Rp216.000 per bulan pastinya. Itu untuk Apple Watch dan iPad. Kalau untuk iMac, kamu bisa sewa di bandrol dengan harga $24 atau setara dengan Rp450.000 per bulan. Dan untuk tarifnya sendiri, kamu bisa pilih nih, mau sewa selama 12 hingga 24 bulan gitu ya. Untuk besaran biayanya bergantung pada model perangkat dan durasi kontrak. Program ini kabarnya telah dibocorkan oleh Bloomberg pada akhir Juni 2026. Dan kini dijalankan oleh Apple bersama Klarna. Gimana nih teman Produa, kalau ada yang ngebuka rental ini di Ternate, kira-kira kamu tertarik gak sih? Kalau atau kamu penasaran gitu ya, aduh takut banget ya kira-kira nanti kalau misalkan kita sewain kira-kira gimana nih, kira-kira berapa tarifnya yang cocok ya. Apakah kamu tertarik untuk ngerental iPhone juga nih teman Produa? Ini dibawahi langsung oleh Apple loh. Kita pikir-pikir dulu ya.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Prancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.